ska FM na tinsiwe ngene ngene mtsa samsa gitara nindo ke camtsa ke Paris to Tokyo amtsa futhi ngene mtsa ke wala camtsa deke firi camtsa ke ni khan firta khamune deke mtsa ke Paris to Tokyo ke mtsa ke Fabio a foran ke camtsa ke qala camtsa ngutsa wala ke aqhumu khamwe camtsa deke mtsa tshoqonqo mtsa program mtsa ke usene qala mtsa kumanqume yamtsa program ke qhumu a wala camtsa ke firi re yamtsa ke qhunta le deke khweda mke qala camtsa mai deke mtsa sinta ke yamtsa titi mtsa ke camtsa ke firi camtsa ke 3 minute mtsa ke usene na ke open dani ke qhatsa ko itsa mtsa ke qala ke kumanqume mana khamtsa mai qala ke 17 de yamtsa ke usene na ke qhatsa ke mtsa chimbo a titi ke qwa a qhumu camtsa wala ke qwa qhatsa qwa mtsa titi ke qhatsa qwa ke usene na wa mtsa pa simtsa titi usene ke kana tsamo usene na wala usise ke usise ke mtsa titi ke usise ke yamtsa qhawa mtsa program qhatsana mtsa ke kana tsamo se sa sa ngi ke u sina ta fistan ke u sina ta khama ke u sira tika a qwa ke u sina ta qwa ta sing tika ini amani kwa wa ke u sina ta ga jala amani kwa ka ke u sina ta ga jala a ban ke u sina ke mtsa u jala tsa mtsa tsamo se nam tsa ki tera ngi nam tsa wa donald ka tsamo se ke help me close sam tsa fiteng nam tsa ki xk 110 sia ke ini ha

0: taka hale sa ni ang na ihale hun an ka hale undu ni ke te ta mari kula kala kula u ke ve ni aka ta si ko se se ke to a ji ji ka hale ka u ku akwa te ke ke a to no wa ka ko mari ta ga he a ti le la mari a u la ko ta mari wa wupi e ji ngai ndri la u se se ke to na ta kula u ke ve ni mari ni mo sin ba Take you, yellow. Oh, you got here and about Kalu, a one good jaw. And Okalaka, Anguka, Kalikalaka, and that Uatama, Tanga, that Wangung, Aditiraya, Takanu, and much Naya, Takalaka, and by Ayuya. Takanu were Duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, tajin dah cing, taka acing ka kasih tu pak kecu, wanju nama kan tu kecu.
1: Tak lagi, ma imat ni ku akan uzila muka koga di muka uzila sibit lagi.
0: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ka angai kat koyang, ka kuakat area aka a uzila unga, taka ika kat koyang kanga, maka nama angai tak waspanggil. Tak aku aspanggil, tak aku kasih kau kau mungkin kau tak aku nyumbang aspanggil orang.
1: Tak ada yang kau kau mah kau kiam gama kan tua, panggil kau gue aspanggil orang. Di kacau sih mana kau kau ini.
0: Kacau sih kau kau kau ini. Kau ini kau ada bangga orang kau ini kau kau herupu atau kau tak aspanggil.
1: Anggak kan, gue gian kuni, oke, sweet telek aja di gekula. Ma, kakak kaya kan ya singka ma, kakak kama katia, uka kan, gue gian kuni, gue kan tadi kacau sih mungkin macam mana.
0: Ah, kacau sih tua kuang kui, kacau sih tua kuang kui mula, orangga, si kui wa kui kui ini yang tua tak a kau, gongga wang orangga. Tapi tak aku kacang kaka waktu kamu yo ye saya, tak ingat kaka kamu dan mereka.
1: Kaju. Ada tisu
0: mungkin. Tisu mungkin wa muka, suke ke wa uta uke tisu andame, tak ke uke tisu andame lah, andame lah. Itu kuangkui, tapi itu kuangkui. Jadi kaki kandungnya, kaki angai cak angkawa cinti cacho, kandungnya kita wakala. Tapi u kita kanga, kaku kuma ambang, kaku aming apa kang, tapi aku kaki si cuala, aku. Okay, tak ada. Ya, kau kisah cua lah. Tapi semua tak wek kong. Dan dulu yang kah tungko, kau wakala. Tak ada. Uke cah. Mula ya kau kau tipu, memeh kau tipu kau. Tak kula kong ni, kau kong wah, dia tuan jang jang. Jang jang tak kau kau tak kau kaya we. Kang on hong hong. Tapi aku ah, cua lah he, ah wang he. Mingan jauh jauh mana tu? Acuah lah yang ungu. Taka he aku awak kong acuah lah he ungu condolengui. Ake, amesa, taki ah. Ambe kokomanung kang sike dui, dan ingkige ko, dan jauh jauh ke jauh, tak ingkige ngakan dong. Sika ke perumahan dami di ko, dimi sesi tunggu kuangkui. Dan aku taki ti, ke mak ayam mak tua. Kami akan kamu akan sedikit kontrolnya makai. Awi dan jangan kau tengok tua kau kau itu mahu ia. Jangan tanya nak jauh tapi uat cinta malak akan kau tahu ke? Nga. Taya ke kau tadi tu tu langsung gue mahu uat taya ke seng ta. Jangan kau uat cinta makau. Taki jauh taki u. Taku kau cinta mandu. Taka kau kau cinta malak kau kau benya. Tak kaget acuh dah, sekarang kaget juga. Tapi kongkong ingumite, entah kaget acuh.
1: Cuci malam macam apa kongkong cuci?